Da farko zan bude shirin da karanto wasikar Kafa'ilu Dalladi Mahuta wanda kace Assalamu alaikum DW Hausa. A yau zan mika sakon ta'aziyya ga al'umman garin Mahuta, karamar hukumar Dandume a jihar Katsina a bisa iftila'in hadarin mota da ya faru inda al'umman garin har mutum 8 suka rasu akan hanyar funtuwa zuwa malumfashi. Muna roƙon Allah ya ji kansu da rahama ya kuma kiyaye faruwa irin hakan a gaba. Sai kuma wasikar Imrana Madaha Bauku daga birnin Wagadugu a kasar Burkina Faso wanda ke cewa Assalamu alaikum DW Hausa. A yau zan yi tsokaci ne dangane da gasar cin kofin duniya da ke gudana kasashen Amurka da Canada da Mexico. Ba shakka kasashen Afirka da dama sun taka rawar gani, musamman kasar Ghana. Muna fatan a wasan gaba da Rasi da kasar Colombia su samu nasarar kaiwa ga zagaye na gaba. Sai kuma wasikar ka Hashim Umar wanda ke cewa Assalamu alaikum DW Hausa. A gaskiya shugabanninmu na Najeriya hankulanku baya kan al'ummarsu. Su kawai ta matsayinsu suke abinsu. Allah ya kawo mana shugabanni na gari ya kuma kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. Sai wasika daga Idris Isa ɗan kishiya karamar hukumar Igabi jihar Kaduna a Najeriya wanda ke cewa Assalamu alaikum DW Hausa. Mu dai al'ummar arewacin Najeriya, matsalar tsaro da fatara da talauci da tabarbarewar ilimi su ne abubuwan da suka fi damunmu a ƙasar baki ɗaya. Muna roƙon Allah ya yi mana magani. Sai kuma wasika daga Lawal Sade Daura jihar Katsina a Najeriya wanda ke cewa gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba. Ina kira ga al'ummar Najeriya da ma sauran ƙasashenmu na Afirka da mu gyara muhallanmu domin baiwa ruwa hanyar wucewa saboda afkuwa da ambaliya da muke samu a duk damina. Allah ya sa mun ji wannan kira kuma za mu gyara, amin summa amin. Sai wasika daga Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya Kimba jihar Neja a Najeriya wanda ya ce mu dai kullum addu'armu ita ce Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ta'addanci da aka kirkiro mana da gangan a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki ɗaya har ma da sauran ƙasashen Afirka. A dan haka muke roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen ta'addanci baki ɗaya.